Pada pukul 5.30 petang ini nanti berita perdana akan disiarkan dan insyaAllah kita akan bawakan audio siaran langsung Majlis Bacaan Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijrah 1448 Peringkat Negara yang akan dibawakan secara langsung nanti dari Masjid Jami' Asri Hasan Al-Bulkiah, Kampung Kiarong.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Tenaga kerja siaga masa hadapan menyokong pertumbuhan berterusan negara. Kemajuan pendidikan teknologi memacu transformasi digital negara. Pelaksanaan hijrah menuntut sifat istiqamah ke arah kehidupan yang lebih baik. Sekolah Ugama Antarabangsa Brunei petang tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi meraihkan murid darjah 6 yang berjaya menamatkan bacaan Al-Quran. Majlis diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. 43 orang menyertai majlis khatam tersebut. Hadir yang berhormat Dayang Hajah Safiyah binti Syekh Haji Abdul Salam, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjuran majlis khatam Al-Quran di sekolah-sekolah ugama memainkan peranan penting dalam membudayakan pembacaan Al-Quran dalam kalangan generasi muda. Kerjasama Institut Pendidikan Teknikal Brunei, IBTE, dengan rakan industri merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. Dengan menyediakan pengalaman praktikal yang relevan kepada para pelajar, ia bukan sahaja meningkatkan keboleh pasaran mereka, malah turut membina tenaga kerja yang berkeupayaan dan bersedia menghadapi masa hadapan demi menyokong pertumbuhan berterusan negara Brunei Darussalam. Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, pengarah pendidikan teknik dan ketua pegawai eksekutif IBTE, berucap demikian semasa penanda

0: Tenganan Memorandum Persefahaman MOU antara IBTE dan empat rakan industri. MOU tersebut menyokong pelaksanaan program perantisan dalam perkhidmatan masakan profesional. Ia merupakan satu langkah penting dalam memperkukuh kerjasama antara IBTE dan pihak industri dalam pembangunan tenaga kerja mahir bagi sektor hospitaliti dan perkhidmatan makanan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat IBTE, Gadong. Brunei Innovation Lab dan Stem Cell Foundation Incorporation Australia merasmikan perkongsian strategi memacu kemahiran siaga masa depan dengan memeterai Memorandum Persefahaman MOU. Majlis berlangsung di Brunei Innovation Lab. Hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. MOU ditandatangani oleh Abdul Kawim bin Haji Yaakob, pengerusi Brunei Innovation Lab, manakala Stem Cell Foundation diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya, Peng Chu. Penandatanganan tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan pendidikan teknologi, memupuk pertumbuhan yang dipacu inovasi dan menyumbang kepada perjalanan transformasi digital negara. Dalam Islam, hijrah bermaksud berpindah dari satu tempat keadaan atau sifat yang kurang baik kepada yang lebih diredai Allah SWT. Pelaksanaan hijrah menuntut sifat istiqamah, yakni berterusan dalam melaksanakan kebaikan di samping berusaha memperbaiki diri kepada yang lebih baik. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Awang Haji Fansuri Syarimi alias Haji Mansur bin Muhammad Ali, pegawai hal ehwal masjid tingkat khas semasa temubual bersama RTB baru-baru ini.
1: Tani lihat Islam itu cantik apabila setiap satu perbuatan itu tani mulakan dengan ingatan kita ni kepada Allah SWT dan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ni mau perubahan itu bukan secara drastik, secara perlahan-lahan. Kita mahukan satu dengan berdoa. Yang kedua, kita ni muhasabah diri. Yang ketiga, kita ni berazam untuk menjadi orang soleh. Kerana untuk menjadi orang soleh ini bukan sekadar gelaran saja yang kita ni mahukan. Kita ni mahukan ialah ibadah kita ni sentiasa ada peningkatan. Hijrah ni sebenarnya ada peningkatan di sudut ilmu, amal dan juga di sudut kita ni punya kehidupan, cara hidup kita ni.
0: 150 orang menyertai skim bimbingan lanjutan mu'alaf. Skim diadakan secara serentak di keempat-empat daerah selama 14 hari bermula hari ini. Objektifnya memberikan bimbingan kepada para mu'alaf dalam menghalusi dan meningkatkan lagi ilmu pengetahuan agama Islam, khususnya dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Skim juga termasuk sesi teori dan praktikal bagi pengurusan dan penyempurnaan jenazah dan sesi kongsi sama mengenai isu permasalahan rumah tangga. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
2: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Jerudompak Medical Center JPMC meraikan Hari Sumber Manusia Antarabangsa dengan mengadakan People Day 2026. Acara antara lain mengiktiraf peranan penting kaki tangan dalam memacu kejayaan organisasi dan memberikan perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti kepada masyarakat. Juga diadakan pelancaran sejati, program yang direka untuk menyokong kaki tangan baharu. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait menjalankan operasi KAKAS JIPK 2026 yang menyasarkan kawasan di Mukim Belait. Empat warga negara asing ditahan bagi siasatan lanjut. Tiga orang daripadanya dipercayai melakukan kesalahan bekerja bukan dengan majikan asal. Manakala seorang lagi dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih bahasa di negara ini setelah pas imigresen mansuh dan juga bersubahat melakukan kesalahan imigresen. Seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Majistret Bandar Seri Begawan atas satu pertuduhan di bawah Perintah Excise 2006 iaitu memiliki rokok pelbagai jenis tanpa permit yang sah. Ali bin Haji Hassan berusia 45 tahun didapati bersalah kerana memiliki 6 karton dan 121 paket rokok pelbagai jenis di sebuah rumah di kawasan rancangan perumahan negara Kampung Pancur.

0: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
1: Piala Dunia 2026, empat perlawanan pusingan pertama bagi kumpulan G dan H berlangsung pagi tadi. Dalam kumpulan aksi H, Spanyol terikat tanpa jaringan menentang Cape Verde dan Arab Saudi mencatatkan keputusan seri satu sama menentang Uruguay juga dalam aksi kumpulan H. Sementara dalam aksi kumpulan G, Belgium seri satu sama menentang Mesir. Manakala Iran terikat dua sama dengan New Zealand, empat lagi perlawanan akan berlangsung esok menyaksikan aksi kumpulan I dan J. Bagi aksi kumpulan I, Perancis akan berdepan Senegal dan Iraq akan menentang Norway. Manakala dalam aksi kumpulan J, Argentina akan bertemu Algeria. Austria pula akan menentang Jordan. Tunisia memecat jurulatihnya Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dengan melantik Herve Renard. Renard merupakan jurulatih Arab Saudi semasa kemenangan besar pasukan itu ke atas Argentina semasa Piala Dunia 2022 di Qatar dan kemudian menjadi jurulatih kepada pasukan wanita Perancis. Disampaikan sekali lagi berita utama. Tenaga kerja siaga masa hadapan menyokong pertumbuhan berterusan negara. Kemajuan pendidikan teknologi memacu transformasi digital negara. Pelaksanaan hijrah menuntut sifat istiqamah ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 10 malam nanti. Awal sampai di sini kita bersama untuk hari ini, pertemuan kita Selasa 29 Zulhijjah 1447 Hijrah, 16 Jun 2026 Masehi. Sama-sama berdoa semoga segala yang telah pun kita lalui sepanjang tahun 1447 Hijrah kita akan diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak manfaat daripadanya yang telah pun kita ambil, dan di samping itu juga membersihkan hati, membersihkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran mendatang dan mengelulukan ketibaan satu Muharram 1448 Hijrah. InsyaAllah semoga kita terus sukses dalam segala bidang yang diceburi. Jadi dari saya Adi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan

digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Majlis Bacaan Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijrah 1448 Peringkat Negara akan diadakan pada hari Selasa, malam Rabu, 1 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 16 Jun 2026 Masihi di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara mulai pukul 5 petang dengan tumpuan utama di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait, Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutung dan Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Daerah Temburong. Antara pengisian utama acara adalah bacaan doa akhir tahun 1447 Hijriah dan doa awal tahun 1448 Hijriah. Ikuti siaran langsung majlis di semua saluran televisyen dan rangkaian radio sekitar pukul 6.10 minit petang serta secara dalam talian RTBGO Go Live. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Baiduri Bank Sdn Bhd. Orang ramai adalah dijemput hadir beramai-ramai ke majlis itu nanti di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara bagi sama-sama menyambut ketibaan awal tahun 1448 Hijriah. Tema bagi majlis tahun ini ialah Hijrah Penyelamat Akidah.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya, kembali bersama di pertemuan di ruangan Simfoni Harmoni. Terima kasih juga untuk rakan kita Adi dan untuk seterusnya Auda bersama dengan Ima. Dan insyaAllah saya akan terus menemani Auda hingga 8 malam ini nanti. Pertemuan kita hari ini Selasa 29 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 16 Jun 2026 Masihi. Dan Auda, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah petang Selasa ialah pada pukul 6.33 menit petang akan bertukar ke 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 16 Jun 2026 Masihi. Alhamdulillah dan syukurlah, kita hanya tinggal beberapa minit saja lagi kita akan melangkah ke tahun bagi tahun 1448 Hijrah. Jadi marilah kita raikan dan juga bertekad dengan melakukan perubahan ke arah yang lebih positif untuk menjadi insan yang terbaik dan juga berkualiti dalam menghadapi kehidupan seharian kita. Dan seperti biasa, Auda, dalam pertemuan di ruangan Meniti Senja, lagu-lagu dakwah dan juga nasihat akan berkumandang. Dan Auda, antara pengisian akan kita bawakan juga untuk Auda pada hari ini, insyaAllah nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran langsung majlis doa akhir tahun dan juga awal tahun Hijrah 1448 peringkat negara yang akan kita bawakan dari Masjid Jami'ah Suri Hasna Bukiah Kampung Kiarong. Dan sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi Dar Menemora dan juga temurung ialah pada pukul 6.33 minit petang, tutung 6.34 minit petang, dan juga bagi daerah Belait ialah pada pukul 6.36 minit petang ini nanti. Dan insyaAllah Auda, nanti kita akan bawakan Auda secara langsung majlis bacaan doa akhir tahun dan juga awal tahun Hijrah bagi 1448 Hijrah peringkat negara akan kita bawakan nanti sekitar pada pukul 6.10 minit petang ini nanti. Dan Auda sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi di Armada Mora dan juga temurung ialah pada pukul 7.49 minit malam, tutung 7.50 minit malam, dan juga bagi daerah Belait ialah pada pukul 7.52 minit malam ini nanti. Dan insyaAllah juga kita akan bersama nanti untuk membawakan Auda titah perutusan sempena dengan tahun baharu Hijrah bagi tahun 1448 Hijrah akan kita bawakan nanti sekitar pada pukul 8 malam nanti.

Baik, terima kasih rakan tugas yang berada di studio siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36 tafsirnya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam kitab Allah semasa Dia menciptakan langit dan bumi, antaranya 4 bulan yang dihormati. Demikianlah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan itu, dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa. Alhamdulillah, auda pendengar yang dihormati dan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merafakkan puji syukur kepadanya kerana dengan limpah rahmat yang diberikan kepada kita, kesempatan untuk bersama pada hari yang penuh dengan berkah ini. Dan saya Muhammad Abdullah akan bersama auda dalam siaran langsung bagi majlis bacaan doa akhir tahun dan awal tahun Hijrah 1448 Hijrah peringkat negara. Kami bawakan terus dari Jami Asri Hasanil Bulkiah, Kampung Kiarung, di mana pada pertemuan kita petang ini 29 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 16 Jun 2026 Masihi, dan kita berada di ambang awal tahun 1448 Hijrah. Apabila kita menyentuh mengenai dengan masa, ianya tetap berjalan ke hadapan dan tidak akan pernah berhenti, apatah lagi berundur ke belakang. Oleh demikian, kita selaku umat Islam perlu menghargai dan menggunakan masa yang diberi dengan sebaiknya. Masa ini merupakan nikmat Allah yang sering kita abaikan, sedangkan di situlah tersimpannya peluang untuk beramal.

menimba ilmu dan memperbaiki diri. Rasulullah SAW sendiri mengingatkan kita agar memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, antaranya masa lapang sebelum sibuk dan hidup sebelum mati. Maka sewajarnya kita menjadikan masa sebagai amanah, diisi dengan perkara yang bermanfaat agar kehidupan kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan kita dapat menghayati makna hijrah dari perspektif umum dan individu, mentransformasi kehidupan kita ke arah yang lebih baik.